0: Diserang.
1: Bobby juga diserang.
2: Diserang Banten.
3: Diserang Banten kalau nggak salah praktik debus kan. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya, ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
2: Tapi suka ada aja.
3: Suka ada aja. Iya.
2: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
3: Iya.
2: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
3: Bapak
2: Dian Toto
3: Sukatoni.
2: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung. Disebutin yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
3: Iya.
2: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
3: serem banget bapak lu kerjanya nyerang mulu.
2: Bukan.
0: Serang.
3: Oh, Serang.
0: Serang.
3: Serang.
1: Gitu. Bapak juga diserang,
2: diserang banget.
3: Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan
2: bapak. Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
2: Kiserang.
1: Keserang.
2: Serang. Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
3: Bandung.
2: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam, pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
3: Iya. Gitu ya. Terus?
2: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
3: Iya.
2: Ada rest area.
3: Iya.
2: Terus di rest area dia sakit perut.
1: Terus?
2: Berak lah. Berak lah dia. Udah kan abis makan, abis istirahat, berak lah dia. Gitu. Nah, katanya, konon katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi gak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
3: Wow, si papa pinter ya.
2: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke.
2: Okay. Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
1: ya.
2: Bokap gue kalau balik ke Serang, gue temenin pak.
1: Oh,
2: sampai gue drop dulu, udah sampai Serang, udah semua aman, gue pulang lagi.
1: Anak berbakti.
3: Nah,
1: anak
3: berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan, sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya, ketinggalan handphone. Tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan, iya bapak berangkat Kinos. Jadi makanya pulang lagi.
2: Kelakuan bapak gue.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Suara Warga Indonesia.
6: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo, terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #MandalikaIndonesia.
7: Suara Warga Indonesia.

26. Read today, lead tomorrow. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Sakin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal
2: 15. Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge ya kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah enggak ada.
2: Lanjut. Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
3: Thank you. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Olympic 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir.

0: Olimpik 2026.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Indonesia.
3: Suara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
4: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
3: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
5: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
3: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
5: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
3: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
6: Ketawa itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
3: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
7: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
0: Suara warga Indonesia.
8: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Sakin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15
2: semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, ya kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu? Spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah enggak ada.
2: Lanjut. Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
3: Ya. Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Surabaya.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Hehehe, tenang anak-anak.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran.

0: Rupiah, uang tunai, serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nano purifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
1: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
0: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
1: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
0: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
2: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
0: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap kakak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Sedang mendengarkan
7: Iswara.
6: Iswara.
7: Iswara. Iswara.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Suara warga Indonesia.

dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

berdiskusi secara langsung. Sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #MandalikaIndonesia. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: habis minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya, betul. Nah,
1: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
2: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
1: Minum. Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
3: Iya.
1: Ya, mending itulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.

0: sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan,
0: minum-minum, Dul. Iya, okay. Tapi sampai agak keliengan gitu.
1: Iya, keliengan.
0: Mau pulang dong, pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
0: Kan literally sebelahan, tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia ya mau buka pagar dong. Terus sama nyebutnya Brur sama om sebelah, ya kan. Brur. Oke, balik lagi gitu. Brur, rusak nih kayaknya pagar gua.
1: Enggak bisa dibuka.
0: Enggak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Enggak bisa ya. Rusak apa ini, pokoknya rusak. Ternyata salah, Bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
1: Ah, bayi. Digeser, harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
2: Dibentokin.
1: Ini bentokin. Kok enggak bisa kebuka sih?
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seruan
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: aja gini duduk santai.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai, saya Diomiyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
4: tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya Tea Juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Iswara, Surabaya.
1: Eh, bentar deh. Ah, pes 21321 itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
8: Iswara. Suara warga Indonesia.
9: Hai.

0: 89.7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat.
3: Jus nih buat anak-anak.
2: Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Eh, bentar deh. Apa sih itu perasaan dari tadi aku jalan ya? Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik langsung

0: langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Akuviva diproses lewat 7 tahap nano purifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Akuviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Hai guys, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: Nih.
2: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: papanya ke bawah tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya, bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
1: Kelakuan bapak gue.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

26. Read today, lead tomorrow. Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung, sekarang semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dari timur Indonesia, lahir musik dengan energi dan karakter yang begitu khas, dan kini kekayaan itu siap bergema lebih luas di Senada Indonesia 2026.

0: Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini deh, ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
0: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan, Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi, ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: InJourney Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: abis minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya, betul. Nah,
1: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
2: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
1: Minum. Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat, menurut gue.
3: Iya.
1: Ya, mending gitulah.

0: dulu keluar rumah jauh-jauh. Iya betul.
1: Tapi sekarang udah enggak sih.
0: Minum-minum cantik kan dulu.
1: Minum-minum
0: dul.
1: Iya okay. Tapi sampai agak keliengan gitu.
0: Iya keliengan.
1: Mau pulang dong. Pulang kan.
0: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
1: Literally sebelahan. Tembok aja nempel ya kan. Mau pulang. Terus dia ya mau buka pagar dong. Terus sama nyebutnya Brur. Sama om sebelah ya kan. Brur. Oke balik lagi gitu. Brur rusak nih kayak pagar gua.
0: Gak bisa dibuka.
1: Gak bisa dibuka nih pagar gua gitu. Karena modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan. Digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Gak bisa ya. Kok rusak apa ini pokoknya rusak. Ternyata salah bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
0: Digeser. Harusnya karena geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
2: Dibentokin.
0: Dibentokin. Kok gak bisa kebuka sih?
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: An Chujin 씨가.
6: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
7: Nih, pakai Simpati aja.
6: Hah, Simpati?
7: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
6: Oh, ini baru nonton.
7: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
8: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: 89.7 FM
1: Suara. Suara warga Indonesia.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
4: tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food,
5: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
6: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
5: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
6: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
5: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
7: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
5: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai Mobil Ghost, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Eh, bentar deh. Apa sih? 31? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi.

0: lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
2: Kamu senang mendengarkan warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap kakak. Lihat deh,
4: tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak mandi.

0: Main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: PMI. Bingung bulu keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti di Serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

identitas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing. Oh.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
0: Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya kolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Sakin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge, ya kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu? Spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
1: Udah enggak ada. Lanjut.
2: Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama kolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
3: Ya. Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
1: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area. Hashtag Mandalika Mendunia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 26. Read today, live tomorrow. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leanor, Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Daus Separo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Dari timur Indonesia, lahir musik dengan energi dan karakter yang begitu khas. Dan kini kekayaan itu siap bergema lebih luas di Senada Indonesia 2026. Tahun ini, Senada Indonesia kembali merayakan kekayaan musik dan budaya timur dengan berbagai penampilan yang pastinya gak boleh dilewatin. Mulai dari Toton Karibo, Jackson Zeran, Freshly Niki Julu,

Indonesia 2026, suara dan nada dari Indonesia Timur. Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 103,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: abis minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue masih.
1: Dulu mah, zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya, betul. Nah,
1: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
2: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
1: Minum. Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
3: Iya.
1: Ya, mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan, Dul.
2: Iya, tapi sampai agak kelingan gitu.
1: Iya, kelingan.
2: Mau pulang dong, pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Kan literally sebelahan, ada tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Oke, balik lagi gitu. Brur, rusak nih kayak pagar gua.
1: Enggak bisa dibuka.
2: Enggak kan? Bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu loh. Jadi geser, digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Enggak bisa ya. Kok rusak apa? Ini pokoknya rusak. Ternyata salah, Bro. Jadi dia dorongin ke tembok. Gitu.
1: Digeser, harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri,
3: dibentokin.
1: Dibentokin. Kok enggak bisa kebuka sih?
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
3: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
4: Hashtag Mandalika Mendunia.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Baca koran, ya, cebok mau belakangan.
0: Cebok mau belakangan. Ini nenek juga belum cebok. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Mas.
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk, kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun, si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan kiri.
1: Salah.
0: Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Lu enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung love tau enggak?
0: Aduh gayung love. Gayung love
1: udah disebor, Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian love-nya. Gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian love atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Ya, tapi susah juga kalau misalnya udah sebor gitu kan. Yeah. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Baca koran, ya, cebok mau belakangan.
0: Cebok mau belakangan. Ini nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Sen. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayolah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: yang di awal-awal ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
1: Baik,
0: supaya jalan kita dimudahkan,
1: amin,
0: untuk melewati minggu ini ya kan.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Kinas, doanya apa nih?
2: Mudah-mudahan hari ini aku gak ngantuk.
0: Amin. Buluk, doanya apa Buluk?
3: Mudah-mudahan hari ini gak kena omel Butika.
0: Amin. Tiap hari lu kena omel. Indra, apa doanya Indra?
4: Mudah-mudahan cepet punya motor lagi.
2: Ibu doanya apa Bu?
0: Saya doanya mudah-mudahan bisa beri sarung bantal baru tapi pakai dana APBN ya.
2: Bersama saya Rizky Kinos, Indra Kesper dan juga Iksan Bolo. Kamu siapa?
0: Gina.
2: Selamat datang di